0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Putri dan juga Mahfud Tahir. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, lumayan.
2: Ibu ke sini, Bu.
3: Iya. Minta nomor.
5: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di 13
1: ya? Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
1: 13?
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ¿verdad?
1: ¡No!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu Bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan relay pelaksanaan penyutan obor yang sebelumnya diiringi dengan hiburan. Di kesempatan pagi hari ini, tentunya di HUT RRI ke-81 tahun, berbagai rangkaian acara yang sudah dilaksanakan, diantaranya penanaman pohon memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang dilakukan oleh angkasawan-angkasawati RRI Melabuh yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, dan juga pelaksanaan senam sehat yang diikuti oleh angkasawan-angkasawati RRI dan DWP RRI Melabuh yang juga dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 kemarin. Dan momen yang paling indah adalah pelepasan balon memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Melabuh yang juga dilakukan oleh angkasawan-angkasawati RRI Melabuh dan DWP RRI Melabuh pada Kamis kemarin di halaman RRI Melabuh. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan ikuti bagaimana rangkaian acara termasuk juga penyulutan obor nanti di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
1: Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
0: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
1: Iya, mudah-mudahan
0: diingat dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
1: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
0: 81 tahun.
1: Bareng sama Indonesia ya.
0: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia.
0: Pokoknya selalu hebat, selalu ya kuat, dan amin, selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu, ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bamshari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleiman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tetapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku... hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, waktuku tinggal sedikit. Tidak. Oh, suara itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak. Di dalam got, hidup dengan penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loksmawe, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Steven Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar dimanapun berada tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Primer Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5, 6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? Burn bright, I don't burn out. Crystal's looking me now, huh? I can never go reverse now.

beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikfah Galeri, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak Papua. Banyak sekali ukiran-ukiran dan pernak-pernik yang dijual di sini, seperti apa dan apa saja yang dijual, kemudian perjalanan dari Tikfah Galeri ini seperti apa. Seperti yang juga Anda lihat saat ini yang saya gunakan, ini adalah produk atau salah satu produk dari Tikfah Galeri, yaitu asis yang merupakan hiasan kepala wanita Biak. Ya, dan seperti apa koleksi-koleksi lainnya? Langsung saja kita simak bersama, ini dia Potensi Daerah RRI Biak bersama Tikfah Galeri.
3: Tikfah Galeri Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak, beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
4: Kami sudah dari tahun 2020, kurang lebih itu sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
5: Lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
4: Iya, puji Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada Kapaliat yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
5: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
2: Ya, Kakak Nunung, di Tikfah Galeri ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
4: Baik, kami di Tikfah Galeri menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
2: Ya. Mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
4: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta. Itu ada bagian dari pahatan ukiran, ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
2: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
4: Baik, perlu diketahui Tikva Galeri ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
2: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
4: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim, ya. Kalau misalnya di bulan Agustus, paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya, di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
2: Ya.
4: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan. Dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar. Tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
2: Pendengar pemirsa RRI.net, itu dia. Kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Galeri yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari
0: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya kita lanjut kembali, pendengar, untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh. Bakal terus Meza hadirkan untuk Anda, karena berhubung hari ini adalah hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, kemeriahan tidak henti-hentinya, bukan hanya di Melabuh saja, ya, RRI Melabuh saja, tapi di RRI seluruh Indonesia, ya. Perayaan ini dilakukan, ya, dan tentu saja banyak sekali rangkaian kegiatannya, ya, yang sudah dilakukan dari hari-hari sebelumnya. Untuk kita pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena lagu-lagu daerah Aceh juga akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Karena tepat pada pukul 12 nanti, kita juga akan menghadirkan pengajian sambil menunggu silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat menunaikan ibadah salat Jumat.
1: Selalu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi ikut sunnah Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdekat yang paling tercinta di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Wallahu Ghafurur Rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun dan Maha Maha Penyayang dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama katakan, menyukainya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut Nabi. Ekoh mantel layut beca katanya. Maka harus yakin bahwa Allah yang Maha Pengampun. Bantu beca gampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya katim kawan. Ekoh mantel layut beca Allah Subhanahu. Dan Allah Biar dibikin dan buku deca-deca hanya kampun lewat pasti kampun kita yang betul-betul dan bapak kepada Allah diangkar lagi dengan tak ikut

Oh,

من سوء تود العباد

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meisa. Selepas kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh untuk mengikuti silang salat Jumat langsung dari Masjid Agung. Saatnya kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut akan terus mengudara menemani Anda di suasana siang Jumat ini. Untuk Anda yang lagi menikmati waktu siang bersama keluarga, selamat menikmati waktu istirahat siang. Atau juga untuk Anda pendengar yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitasnya masing-masing, juga semangat terus. Yang baru saja pulang dari sholat Jumat ya, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih. Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melabuh ya. Tepatnya di hari ini 11 September 2026, tepatnya di hari jadi ya HUT RI ke-81. Oke. Nah, pendengar kita tentunya untuk saat ini saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar di program Pro Dandut adalah kita, silakan dia mau bergabung di 0811-688-9697 ya. Merupakan hari ini hari yang penuh kebahagiaan. Oke, okay. Kita lanjut yang pertama sekali. Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, sama siapa nih? Siapa? Pak Lik di Langka.
2: Iya kak.
0: Oke, okay, pantunnya Pak Lik segera.
2: Tuh pantunnya.
0: Iya.
2: Pantunnya pantun tebakan ini kak ya.
0: Boleh Pak Lik.
2: Apa nanti ya ditebak.
0: Apa tuh paling
2: penting? Buah mangga masih mengkal. Masak biji di tepi pantai.
0: Cakep.
2: Hilang ingatan, hilang akal. Buah apa yang tidak bertangkai, Kak?
0: Oke. Okay. Itu bukan pantun, tapi teka-teki kayaknya, Pak Lik, ya?
2: Pantun lah, Kak.
0: Pak Lik, ini kan kebetulan hari ini kan hari ulang tahun RRI ini ke-81.
2: Iya.
0: Hari penuh kebahagiaan bagi kami dan juga bagi pendengar. Apa yang ingin disampaikan kepada RRI Pak Lik saat ini?
2: Yang saya sampaikan ya semoga saja panjang untuk selamanya, jangan ada halangan suatu apapun. Semoga RRI sukses.
0: Amin.
2: Dan juga penyiarnya sukses.
0: Amin. Terus terus itu aja.
2: Ya minta lagu kak.
0: Boleh Pak Lik. Lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Lagunya lagu debu jalanan.
0: Oh, Imam Maisar Ipin.
2: Ya.
0: Baik Pak Lik. Terima kasih Pak Lik. Nanti akan lagunya yang menghadirkan ya.
2: Ya kak.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar untuk di mana saja berada, kebetulan hari ini ya hari kebahagiaan bagi kita semua, merupakan HUT RI yang ke-81. Ya, apa yang ingin diucapkan di program Pro Dandut ini ya? Oke, okay, yang ingin ucapkan selamat HUT RI juga boleh ya. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
2: Dandut, selamat-selamatnya Dandut. Aja.
0: Dengan Pak Rahmat di Riau?
2: Iya.
0: Iya, bagaimana cuaca di Riau, Pak?
2: Di Riau sekarang lagi hujan gerimis.
0: Lagi hujan gerimis, wah di Melabuh nih cuaca cerah, Pak.
2: Alhamdulillah, di kami ini pernah perimbang tadi malam dari jam 6 sore sampai jam 1 malam hujan.
0: Hujan. Mudah-mudahan hujan yang bawa berkah, Pak ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, Bapak silakan pantunnya apa yang ingin disampaikan?
2: Untuk RRI.
0: Iya benar sekali Bapak, kebetulan ini hari jadinya.
2: Ini adalah untuk menyambung lidah masyarakat dan di mana-mana berita yang enggak enak kita tahu, yang enak kita tahu, yang maju atau yang mundur apa lagi kan. RRI ini adalah mengembang berita seluruh Indonesia.
0: Iya. Emang RR ini luar biasa Pak ya.
2: Ya, alhamdulillah. RRI ini kita tahu semua kota mana yang maju, kota mana yang mundur, gitu.
0: Betul,
2: dan
0: Pak.
2: Pembangunan pun sama banyak.
0: Baik-baik, itu saja Bapak.
2: Pantunnya
0: kemana? Ya, pantunnya Bapak, ya, oke. Okay.
2: Kalau pergi ke Medan jalan belok. Sebentar di Tanjung Pura.
0: Cakep.
2: Wajahmu cantik para semua elok. Tapi sayangnya tidak setia.
0: Oke. Okay. Oke, okay, betul-betul Bapak. Terus lagunya Pak apa nih?
2: Lagunya Ahmad Jais boleh.
0: Apa aja Ahmad Jais?
2: Ahmad Jais ya.
0: Boleh, aku, boleh.
2: Kenapa aku berpisah?
0: Kenapa aku berpisah?
2: Lagunya apa namanya iramanya? Mengapa aku berpisah?
0: Teng teng teng. Oke.
2: Okay. Nah, ya.
0: Baik Bapak, nanti akan Ima carikan lagunya ya. Insyaallah mudah-mudahan ada.
2: Artinya semuanya pemirsa RRI, saya ikut salam tak bisa saya sebut satu persatu karena ini waktu sekarang.
0: Baik, baik, baik.
2: Sudah ya?
0: Baik Bapak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf walaupun jaringannya sedikit kurang baik ya, antara Aceh dan Pekanbaru kayaknya ya. Ya tadi Riau ya gitu ya. Dan terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi mengucapkan selamat HUT RI ke-81 untuk hari ini 11 September ya, khususnya Radio RRI Radio Republik Indonesia untuk hari ini. Nah, pendengar dan tentunya masih ada penelpon, tapi kita bakal putarin dulu lagu yang disenangin ya. Nanti kalau kita terima telepon terus lagunya enggak putar, wah gimana nih, dijegat emang di jalan ya. Emang enggak putarin lagunya katanya. Oke, kita bakal putarin dulu lagu dangdut nih dari yang diminta tadi ya, Debu Jalanan ya, kalau nggak salah ya, tadi Debu Jalanan, Imam S. Ripin. Oke, coba kita cari dulu nih lagunya, Debu Jalanan. Oke, ini dia lagunya,

Oke, bahkan kita cariin dulu nih kenapa nggak ada suaranya. Coba kita lihat dulu ya, apa nih yang membuat dia nggak ada suara? Apakah dia ngambek? Kita belum tahu. Coba kita cek dulu. Ya mudah-mudahan ada suaranya. Oke.

0: Baik pendengar, kita langsung menerima penelpon selanjutnya, silakan ya. Karena program Pro Dandut hanya sampai ke pukul 15 siang. Yang mau bergabung silakan di 0811-688-9697. Ada lagi nih, ada Ina. Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dandut adalah kita, Kak Emma.
0: Ina, nih kan hari HUT RI nih hari ini. Apa yang ingin disampaikan? RRI ya, lupa.
1: Iya.
0: Apa yang disampaikan?
1: Ya, sampaikan. Semoga RRI terus maju ya.
0: Terus maju.
1: Sukses terus.
0: Amin.
1: Penyiarnya semua sehat. Terkenal sepanjang masa ya.
0: Amin. Terus pantunnya apa nih?
1: Pantunnya, ya. Burung nuri terbang tinggi, RRI selalu di hati.
0: Oke, asik ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa Ina?
1: Lagunya kayak kemarin entah kan?
0: Apa tuh?
1: Di Radio Dangdut aja.
0: Oke deh, sip.
1: Iya, terima kasih Bu Emma. Semoga sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Ya. Waalaikumsalam Bu Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih. Masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke. Hari ini merupakan hari penuh kebahagiaan buat RRI Melabo seluruh Indonesia juga ya. Yang ke 81. Oke, mungkin di sela-sela Pro Dandut ada yang ingin menyampaikan selamat HUT RRI yang ke 81, boleh juga. Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, Pak Doli di Nagan Raya, semoga sehat selalu Pak Doli.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Pak Doli silakan pantunnya.
2: Oh, pantun.
0: Iya.
2: Oh, Pak Doli kalau pantun udah siang.
0: Oke, sip, sip, sip, sip. Apa nih pantunnya?
2: Kota Melabu berpagar besi. Kota Sigli berpagar bambu.
0: Bukan main.
2: Aduh, kalau hari ini ya tanggal 11 tetap ulang tahun RRI.
0: Cakep.
2: Turut Pak Doli senang gembira.
0: Cakep, luar biasa ya. Oke deh, apa harapannya kepada RRI nih Pak Doli?
2: Apa?
0: Apa harapannya dengan bertambah usianya hari ini ke 81 tahun?
2: Oh ya, dengan bertambah usianya RRI selalu jaya di udara, sekali berudara tetap berudara.
0: Merdeka.
2: Tetap merdeka.
0: Gitu. Luar biasa, bukan main. Makasih
2: ya,
0: Pak Doli.
2: Kalau depan ini lebih-lebih baik lagi ya.
0: Hah?
2: Penyiar-penyiarnya ditambah lagi yang cantik-cantik. Yang baik-baik ya.
0: Oke. Jadi penyiarnya minta ditambah lagi gitu ya.
2: Kalau bisa Pak Doli aja ke sana. Bagaimana?
0: Nanti kalau Pak Doli jadi penyiarnya, ibu-ibu pendengar pada datang ke sini semua, repot emang nanti ya.
2: Ya, emang. Terima kasih ya.
0: Oke deh. Terus lagunya apa Pak Doli?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Pak Doli?
2: Oh, lagu ya?
0: Iya.
2: Kalau lagu saya senang pilihan emang aja ya.
0: Oke deh.
2: Karena
0: sih.
2: Yang tak ada kali Pak Doli minta itu baik-baik sekali.
0: Oke, sip deh Pak Doli. Makasih. Ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya nanti ya kalau Pak Doli jadi penyiar di sini. Ibu-ibu pendengar nanti pada datang ke sini semua ya. Habis deh Pak Dolinya. Oke, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, silakan sampai ke pukul 15 siang. Masih di 0811-688-9697. Jadi yang mau bergabung silakan. Dalam Kota Melabo, di luar Kota Melabo juga ingin bergabung seperti rekan kita di Senabang, di Semelu ya. Apa kabar nih rekan-rekan kita di Semelu? Gimana kabarnya? Di Abdia, Aceh Jaya juga, Calang, Tenom, masih banyak lagi Tutut ya. Sungai Mas dan juga Tapatuan, Samarinda, mana lagi ya? Singkil dan masih banyak lagi Sigli, silakan saja.

0: kita lanjut. Assalamualaikum, Bro Dandut. Dandut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Dengan Herman.
0: Dengan?
1: Herman.
0: Arman. Arman di mana, Arman?
1: Herman. Herman.
0: Herman. Di mana, Bung Herman?
1: Di KW 16.
0: Di KW 16. Oke. Okay. Silahkan pantunnya, Bung Herman.
1: Mau pakai pantunnya lagi?
0: Iya.
1: Kalau nggak ada pantun, nggak usah.
0: Bisa juga sih, cuma kalau program Prudent Duni memang ada pantunnya. Gitu ya. Oke, kalau memang nggak sempat mikirin
1: Saya
0: pantun boleh.
1: coba.
0: Hah?
1: Hah? Saya coba dulu kalau kalau bisa lah.
0: Boleh.
1: Jalan melabu tutup ada pati jambu. Di situ ada refleks ragu dangdut.
0: Cakep.
1: Itu. Oh, kalau
0: Udah.
1: lagunya dari Roma Irama ya.
0: Apa tuh?
1: Sahdu.
0: Sadu, oke, insya Allah ya. Oke,
1: Ya.
0: Herman itu aja ya.
1: Ya, itu aja.
0: Oke.
1: Salam-salamnya semuanya. Yang istimewanya kepada pro penyair inilah.
0: Oke,
1: Oke.
0: makasih. Kita-kita
1: Oke,
0: juga kebagian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Herman lagunya sabar dulu. Dan ada Pak Doli tadi ya. Pak Doli katanya lagu terserah Ema aja. Adik kalau terserah Emma aja, Emma pilihin ini seminggu di Malaysia ya. Abang kan pergi tak akan lama. Hanya seminggu, duhai sayangku. Oke, Pak Doli, ayo kita simak, mantap ya.

0: kan kayak bunyi pesawat, ya kan?
1: Iya sih. Pantunnya, Mami. Pantunnya.
0: Oh iya, benar sekali. Kalau ada sumur sumur di ladang, mm-mm, bolehkah Tuhan numpang mandi?
1: Cakep.
0: Kalau ada umurku panjang, kapan-kapan boleh saya ke RRI?
1: Boleh, boleh. Oke, okay. Terus lagunya?
0: Iya. Lagunya apa saja boleh ya, yang bisa menusuk di hati Mami, okay, ya sayang.
1: Oke, okay deh.
0: Iya, assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, kita masih menanti satu penelpon lagi sebelum lagu yang Mami tunggu di kediaman. Nanti katanya lagu terserah Emma aja deh ya. Biasanya Mami suka lagu dari Rita Sugiarto, kalau enggak Elvi Sukaisi, itu sih pilihannya. Oke, yang bergabung silakan masih di 08 11 688 9697, silakan saja sebelum kita hadirkan lagu-lagu permintaan yang mau bergabung, kita menunggu. Oke, siapakah gerangan ini? Masih kita menanti. Oke, masih di 0811-688-9697 ya. Jika lo memang belum ada yang bergabung, kita langsung saja lagu bakal kita hadirkan untuk Mami. Mami, ini lagunya ya. Ini dia, Cinta Berawan. Semoga Mami senang, tambah banyak rezekinya untuk hari ini. Dan semoga sehat selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti dari Mansur S dengan Tajamnya Cinta. Apakah usai sudah program Pro Dandut adalah kita untuk hari ini. Yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berdengar untuk saat ini, tepat pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita masih di program lagu-lagu Siluet Nusantara di sore hari yang cukup cerah ini. Nah, pendengar, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan juga kita masih mendengarkan beberapa lagu Siluet Nusantara dan juga pariwara berikut ini.
1: RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, kita masih di lagu-lagu Silawan Nusantara, dan sesaat lagi dapat kami informasikan tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan Pro1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17. Namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, segera Pro 1 RM Labo bergabung dengan Pro 1 RM Banda Aceh untuk mengikuti warta sore dalam lintas 17
1: Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Kim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Kemudian pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif, sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Triprasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
7: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBG tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irham Syah.
8: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Ajar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
9: Ma, tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat, Gamal Barki, mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
10: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing. Yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
8: Ia berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dari Takengon dikabarkan dengar penyulutan obor Tri Prasetya warnai puncak Hari Radio ke-81, RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan serta semangat persatuan nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prasetya, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap Tri Prasetya dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
12: Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
11: Sementara itu, di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
13: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa hadir di masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
11: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
14: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Pokisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Pokisen, Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
15: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah, artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
14: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Smawe, Melaboh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju ke 0 km Indonesia Pulau Eh. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irzam Maulana.
17: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud. Ya.
18: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI, dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
17: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung Kampung Balohan, ada saluran alur yang tersumbat akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang atas nama pemerintah untuk BPKS untuk segera.
18: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta keamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dinas Kesehatan Aceh Singkil terus mendorong dapur MBG memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
1: Baik, per hari ini ya, untuk Aceh Singkil dari 17 dapur SPPG yang sudah beroperasi, sudah ada 10 dapur yang memiliki SLHS. Dan sisanya masih ada 7 lagi dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS. Sampai saat ini proses yang 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat Laeks Higiene Sanitasi atau SLHS bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laeks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, memenuhi standar kebersihan yang ketat dan bahan pangan yang aman. Pihaknya akan terus mendorong setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG di Kabupaten Aceh Singkil harus memiliki sertifikat Laeks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Dari Dinas Kesehatan kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra, bahkan setiap minggu kita coba follow up kembali sejauh mana progres tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.
2: Kemudian, Pandri juga menambahkan, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kesehatan, hingga hari ini, dari 17 dapur SPPG Makan Bergizi Gratis yang sudah beroperasi di Aceh Singkil, baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Pandri Eraliesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama atau kita dengarkan bersama Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, di suasana sore hari ini baru kita mendengarkan yaitu tadi beberapa lagu hiburan di kesempatan sore hari ini, dan dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 18 sore kami akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Di samping menikmati suasana sore hari ini, kami juga menyampaikan 4 tips yaitu masak tanpa merusak gizi makanan. Nah, pendengar, metode memasak yang kita pilih dapat mempengaruhi gizi makanan. Metode memasak dengan suhu tinggi tambahan minyak umumnya mampu merusak gizi makanan dan menambah asupan kalori. Nah, jika ingin mempertahankan gizi makanan dengan baik, sebaiknya gunakan metode memasak dengan berikut ini. Nah, memasak bahan makanan sebelum dikonsumsi faktanya mampu menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan kendati demikian, metode memasak yang kita pilih dapat mempengaruhi nilai gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Penting untuk mengetahui tips memasak agar gizi makanan tetap terjaga. Pasalnya, beberapa gizi penting dapat rusak saat melalui proses memasak. Beberapa jenis nutrisi yang dapat rusak dan dalam proses memasak adalah vitamin yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam lemak, dan mineral. Nah, ada beberapa metode yang memasak dinilai lebih sehat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama, direbus. Pengaruh metode memasak yang satu ini adalah kandungan gizi bervariasi dan juga tergantung pada berapa lama waktu merebusnya. Metode merebus sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi, terutama vitamin C dan B kompleksnya. Kendati demikian, metode ini dinilai lebih sehat karena kita tidak memerlukan penggunaan lemak ekstra. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, pastikan sayur atau bahan makanan tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitaminnya, seperti dipanggang. Beberapa orang memilih cara memanggang dengan cara dipanggang menggunakan oven atau karena bisa memberikan efek rasa yang khas pada makanan. Nah, metode ini bisa tergolong aman karena kita tidak memerlukan bantuan minyak. Meski begitu, metode panggang tetap dapat merusak vitamin C dan sebagian besar vitamin B kompleks karena panas. Nah, selain menggunakan oven, beberapa orang juga menggunakan seperti pemanas-pemanas atau alat panggang lainnya yang memanaskan kembali sisa makanan. Ternyata juga untuk termasuk metode memasak yang baik untuk beberapa sayuran. Waktu memasak yang singkat mencegah sayuran kehilangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti ditumis, kalau metode yang satu ini pasti sudah sering kita lakukan. Nah, metode menumis ternyata masih tergolong sehat sebab menumis cenderung tidak menggunakan banyak minyak. Selain itu, menumis makanan biasanya memakan waktu lebih lama, waktu lebih sedikit daripada cara memasak lainnya. Sebaiknya gunakan jenis minyak yang sehat seperti minyak zaitun agar masakan tetap aman dicerna tubuh. Dan dikukus, metode yang memasak satu ini digadang-gadang menjadi metode yang paling sehat. Memasak dengan uap yang keluar dari air mendidih ternyata mampu menjaga kandungan gizi dalam makanan lebih baik. Dan juga tips memasak supaya lebih sehat yaitu saat merebus atau menumis sayuran, hindari memasaknya lebih lembek, cukup masak sampai sayuran terasa empuk. Dan juga segera sajikan yang sudah dimasak. Terlalu lama memasak justru dapat menurunkan kandungan vitamin C yang lebih banyak. Tambahkan buah dan memenuhi kebutuhan vitamin yang mungkin hilang selama proses memasak. Nah, juga makan atau minum cairan dari sisa makanan misalnya. Jika sudah merebus sayuran, gunakan air rebusan untuk membuat sup atau kaldu. Jika belum perlu untuk menggunakannya, bekukan cairan tersebut untuk digunakan nanti. Pendengar, itulah tadi telah kami sampaikan terkait dengan tips memasak yang tidak merusak gizi makanan. Semoga bermanfaat. Kembali kita mendengarkan pariwara berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu Power Religi. Namun sebelumnya dapat kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk hari ini, yaitu untuk Kota Melaboh, tepat pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Jaya, tepat pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya tepat pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Simelu, azan maghrib tepat pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk saudara pendengar, itulah tadi terkait bagi Anda yang ingin mengetahui atau juga ingin mendengarkan kapan waktunya azan maghrib telah kami sampaikan. Namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami beritahukan kepada pendengar di mana saja berada.

Karena sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardhu maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Seperti biasa, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan juga tanpa terasa usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio, serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi inovasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan radio sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ano Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, HRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ber- Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkat ke atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung. Di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi serangan sentral dari Jakarta Pro 3, telah kita ikuti berita Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia di sekadar malam hari ini, saya Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian acara di malam hari ini, pada pukul 20.00 nanti Sandiwara Rio, Gelang Ibu Produksi RRI Samarinda. 21 hingga 22 Ruang Rindu, kemudian pada pukul 22.23 Nyantel di Udara. Dan pada pukul 23.50 Jazz Musik dan ditutup dengan rundungan. Dan Azan Kumandang Isya akan berkumandang pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat. Jumat 11 September 2022, apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Semoga sehat walafiat, dalam keadaan sehat tidak kurang satu apapun. Dan dapat mendengar terus RRI Melabuh di 97 FM. Dan tidak lupa kami sapa Anda, mulai dari tempat Tuhan, apa kabar Anda? Lanjut di Abdia, Nagan Raya, dan juga di Pulau Simulu, di Calang Aceh Jaya, dan Aceh Barat semuanya. Selamat malam untuk Anda. Dan salam jumpa bersama saya sini, John Neru Satria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita menangkan azan Isya di wilayah Barat Selatan Aceh. Dan selamat menjalankan salat ibadah Isya untuk Abdia pukul 19.45, untuk Aceh Jaya pada pukul 19.51, kemudian dengan Raya lewat 19.48, Cemulu pada pukul 19.47. Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk Anda dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia Melabuh yang kami siar luaskan, penjeluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda? Suasana malam hari ini semoga saja memberikan kesejukan, kedamaian, dan Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Yang masih mendengarkan siaran dari Republik Indonesia Melabuh hingga menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya di sini, Joni Rusatria, menemani Anda dalam berbagai mata acara di kesempatan malam hari ini. Baik, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id, indikasi kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh Barat. Peran polisi juga diperluas hingga menyentuh sektor pangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan Polres Aceh Barat menerima penghargaan di Surabaya yang digelar Mersur Surabaya Grand Mirama pada Rabu 9 September 2026, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ciuk Ketik Ki Agus Firdaus dalam acara 4 tahun Universiti.com. Dikemas melalui 9,9 awarding yang tersebut memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki dedikasi, integritas, serta karya visioner dalam membangun negeri. Penghargaan untuk Kapolres Aceh Barat itu menjadi sorotan karena menunjukkan adanya pergeseran peran kepolisian yang tidak semata-mata berinteraksi pada penegakan hukum, tapi juga ikut hadir dalam persoalan ekonomi masyarakat, khususnya ketahanan pangan. Melalui program Jambu Tani Bang Babin, jajaran kepolisian didorong untuk hadir lebih dekat dengan petani dan masyarakat desa. Polisi tidak hanya menjadi penjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas pertanian dan kemandirian pangan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang harus dimaknai sebagai motivasi bagi seluruh personil Polres Aceh Barat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan ini bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk seluruh personil Polres masyarakat yang bersama-sama mendukung berbagai upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut dia, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, petani, penyuluh, serta seluruh elemen masyarakat. Dia ingin polisi hadir di tengah masyarakat bukan hanya ketika ada persoalan keamanan dan penegakan hukum, polisi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Agus menegaskan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat akan terus didorong. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian institusi, tapi juga dari beberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dan penghargaan ini menjadi penyemangat bagi pihak kepolisian di Aceh Barat bekerja lebih baik lagi. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran dan manfaat dari apa yang dilakukan. Acara penghargaan tersebut turut dan malam ini itulah bagi penghargaan yang diterima Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, menjadi pengakuan atas upaya memperluas peran kepolisian hingga di sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan. Baik pendengar, masih dalam musim informasi dan nanti pada pukul 8 kita akan ikuti sandiwara radio dari RRI Samarinda. Satu lagu untuk Anda kami hadirkan kembali di malam hari ini. Semoga saja terhibur dan menjadi inspirasi bagi kita semua di malam hari ini.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafi, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yapi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yapi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen, katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Demikian pendengar tadi, Sandiwara Radio sudah kita dengarkan bersama. Langsung produksi RRI Samarinda itu Gelang Ibu sudah berakhir. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjalwaskan dari Jalan Abu Madinah Masjid 2 Pasir Jambu ke 16 Jawa Barat. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saja sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang sudah lagi golek-golek ya malam ini ya, sambil dengar radio, ada juga yang pegang HP ya. Yang penting malam hari ini, yang lagi lembur ya, selamat lembur ya. Dan ya, kalau ada yang lembur di perusahaan-perusahaan ya, kayak di perusahaan ayam pedaging ya, selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Ya, di ayam petelur yang menjaga untuk kelancaran ya kandang ayam dimanapun berada di malam hari ini, selamat malam untuk Anda. Dan dalam musik-musik informasi kami hadirkan terus untuk Anda di malam hari ini. Semoga saja Anda terhibur, mendapat inspirasi yang telah kami berikan informasi tadi. Dan informasi selanjutnya ada juga kami sampaikan dari Aceh Barat ini, dari rri.co.id, yaitu Bupati Tarmizi MM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satuan Tugas Satgas Pagi Gampung di lapangan bola kaki Desa Padang Jawa, Kecamatan Wela kemarin. Apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung tersebut turut dihadiri oleh perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Muspika, seluruh keci serta tokoh masyarakat setempat di Wela. Total ada sebanyak 470 orang anggota Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung dari 94 desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wela, Wela Barat, dan Kecamatan Arongan Lambali yang ikut dalam apel tersebut. Bupati Tarmizi mengatakan tujuan utama apel siaga tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di kampung untuk melawan penyakit sosial masyarakat seperti narkoba, judi, dan mitigasi bencana. Menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan ber-ber, biasanya banjir, jelas bupati. Kemudian pada musim kemarau, kebakaran lahan. Maka mitigasi ini harus dilakukan dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Dia berharap dengan adanya Satgas Pagi Gampung, Satlinmas, tokoh-tokoh masyarakat beserta kecik gampung nantinya dapat menjaga gampung yang masing-masing dapat melakukan mitigasi bencana. Upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah, menurut bupati, efektif turun langsung ke lapangan. Simulasi dari BPBD terkait penanganan kebakaran akibat kebocoran tabung gas dan pemadaman apabila terjadi kebakaran di rumah. Dikatakan juga, Tamidi, setiap tahun kepada Aceh Barat terdapat lebih dari 20 kasus kebakaran rumah dan tidak ada penanganan karena masyarakat tidak paham serta panik ketika melihat api. Jadi dengan adanya simulasi, diharapkan masyarakat nantinya bisa mengerti penanganan awal kebakaran rumah sehingga kasus kebakaran rumah bisa tertangani dan meminimalisir jumlah kebakaran rumah serta korban jiwa. Apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung, dikatakan Tamizi, Bupati Aceh Barat, merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Barat. Dan masih ada dua kali apel siaga lagi, yaitu di Kecamatan KW16 dan Kecamatan Pantonri. Targetnya semua kecamatan se-Aceh Barat, satu desa, ada 3 orang Satlinmas, kemudian Satgas Pagi Gampung ada 2 orang per desa, kecuali yang di wilayah Kecamatan Johan Palawan, kata Tarmizi, per desanya 3 orang Satgas Pagi Gampung. Dijelaskan mulai hari ini, Tarmizi mengatakan Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung tidak lagi hanya bertugas seperti biasanya. Kini mereka menjadi garda terdepan atau ujung tombak pemerintah di lapangan. Nantinya setiap ada informasi terkait
dengan hal-hal yang bermasalah dengan hukum, itu mereka bisa langsung menyampaikan ke Polsek sehingga Polsek, Polres, dan pemerintah Aceh Barat dapat menindak tegas pada hari itu juga. Itu mendengar satu informasi dengan pagar gampung yang digagas oleh pemerintah Aceh Barat yang sudah diapel dalam Satlimas di Kecamatan Wela dan ada juga satu Kecamatan Arungan Lembalek. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabu, tetap sedia di 97 FM, jangan berpindah-pindah frekuensi, dan kita masih ada dalam musik dan informasi di kesempatan malam hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peringatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widato, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kesempatan malam yang baik ini, cuaca di luar sangat bagus sekali untuk kita yang bagi yang mau keluar malam ya, cuaca sangat bagus sekali. Dan selamat malam dalam Ruang Rindu di malam hari ini, saya Jonel Satria menemani Anda dan satu jam hingga menjelang ke pukul 22 dalam Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin memberikan request lagu, kami persilakan ya di kesempatan malam ini. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, orang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Baik, dengan siapa ni? Mak?
1: Dengan Mak C.
0: Mak C. Iya, suaranya Mak C.
1: Bukan Mak C, Mak Dengoh.
0: Mak Dengoh, ya, ya, enggak lihat tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau Mak Dengoh itu di Sinebo ya?
1: Bukan.
0: Sama tiga.
1: Iya.
0: Sama tiga. Di kampung apa tu? Di...
1: Pokoknya sama tiga.
0: Enggak mau bilang kampung ya.
1: Dibilang pun Bunjon enggak mau datang.
0: Datang nanti kalau dibilang. Makanya tanya kampung. Ini kalau dibilang pasti datang. Ya kan? Sering lewat cuma enggak tahu kampungnya. Kalau ke sama tiga itu hampir tiap seminggu tiga kali lah, ya kan? Ya udah enggak apa-apa. Langsung aja request lagu.
1: Lagunya dari Niki Astria aja.
0: Dari siapa?
1: Niki Astria.
0: Niki Astria, sebentar. Niki Astria. Judulnya apa?
1: Lentera Cinta.
0: Hah?
1: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta.
1: Iya.
0: Oke, sudah. Lentera Cinta, Niki Astria.
1: Ya, luarin buat Bunjo yang terpenting sehat selalu.
0: Amin, amin. Yang penting itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Dengoh ya. Mak Dengoh di sama tiga. Niki Astria, satu lagu untuk Mak Dengoh yang baru saja request ya. Semoga terhibur dan sehat selalu. Dan kehadiran RRI 40 ini bisa menghibur semua pendengar kami yang berkembang malam ini dan semua dimanapun Anda berada.

0: Lagu sudah berakhir dari Nika Astria untuk Makcik ya di Sama Tiga, dan di ujung telepon ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Salam Bang Jo.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kabar
0: Kak Ida, sehat ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Malam ini mau request di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Berbagi.
1: Ruang berbagi.
0: Oke. Okay.
1: Lewat lagu.
0: Lewat lagu. Ya mau request dulu apa kirim salam dulu nih?
1: Hah?
0: Mau request atau kirim salam dulu?
1: Salam-salam nah, buat Si Odong, Mamasa.
0: Iya.
1: Buat Mak Tengah tadi, Bukan Mak Cik.
0: Ya, banyak Tengah. Kali, banyak emak kita kan. Mak Tengah, Mak Cik, Mak Let.
1: Mak Tengah di Sama Tiga.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Tadi enggak lihat ya.
1: Buat Bu Mimi di Langung, buat Ina,
0: Ina,
1: buat Kak Endang,
0: Bang Pendi,
1: buat apa lagi?
0: Banyak yang lain-lain, banyak yang lain-lainnya.
1: Banyak, satu persatu lah, Mam.
0: Papa dari A sampai Z.
1: Ya, dari A sampai Z.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa itu enak? Thomas, ha?
0: Thomas, judul?
1: Judulnya Bunga.
0: Bunga, oke.
1: Iya.
0: Bunga ada Thomas.
1: Iya, Thomas Arya.
0: Thomas Arya, Bunga. Kita dengar.
1: Ada kan?
0: Ada lah buat pasangan ada. Ada
1: lagunya. Ada, Alhamdulillah.
0: Kalau bahasa Arabnya ana.
1: Ana.
0: Oke, lagunya sudah ada. Ini langsung mau didengar.
1: Ya, buat Bung Jo, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, si Bandar.
1: Alhamdulillah, dari PU lah.
0: Ya, ya, ya,
1: Di
0: ya, kan
1: PU.
0: tupai yuk.
1: Ya, di PU itu jalan tepat ya. Belok kanan.
0: Iya.
1: Oke,
0: Iya.
1: Mbak, malamnya
0: Oke.
1: malam ini. Ini sebenarnya bahasa Indonesia di sini, kalau bahasa Aceh jam 12 siang ya. Tapi nggak apa-apa
0: Iya.
1: ya, karena ini program Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Rindu
1: Iya,
0: memori
1: inilah
0: lewat lagu.
1: Ridwan.
0: Lagu-lagu kereta senja.
1: Oke, kereta senja ya.
0: Ya.
1: Sebentar, saya lihat dulu ya. Padanya. Kereta senja.
0: Salam-salamnya semua yang pendengar Pro Satu ya.
1: Kereta senja siapa tuh?
0: Kalau orangnya nggak tahu lah kereta senja itu.
1: Kereta senja aja. Kereta
0: Kereta
1: senja.
0: senja lagunya.
1: Hobi mesah.
0: Oh mungkin ya. Oh Pak, Tommy apa
1: Iya, hobi
0: Hobi?
1: si
0: Tommy kalau salah.
1: hobi hobi. Udah,
0: Nah.
1: ada lagunya ini.
0: Ada. Nah, kalau salam-salamnya semua yang mendengar Pro Satu ini malam ini.
1: Iya.
0: Teristimewa.
1: Iya.
0: Teristimewa kepada Bung Penyiar. Mudah rezeki,
1: Amin.
0: panjang umur, maaf, maaf.
1: Amin.
0: Berkat umur, jangan panjang umur nanti capek orang ah. Berkat umur, mudah
1: Amin.
0: rezeki.
1: Amin. Amin. Udah itu aja ya.
0: Itu aja ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Senja.

0: Sudah berakhir kereta senja untuk Anda dan semoga terhibur. Ada yang sudah masuk, assalamualaikum. Halo? Kita masuk ya, coba dulu. Ya, bagi yang ingin request ya silakan untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mirna ya, Nagan. Apa kabar?
1: Gimana kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Apa kenapa kabar? Kenapa banyak kali masuk, Bang?
0: Enggak juga. Dia pelan-pelan dia masuk ya. Ini udah masuk.
1: Kenapa lemas kesampaian ulang tahun?
0: Tahu aja, Mirna.
1: Semangat.
0: Iya, semangat, semangat. Biasa kalau udah jam segini kan. Dari pagi tadi ya kan.
1: Maunya kalau lagi ulang tahun enggak usah ruang rindu dulu kan, aku udah capek.
0: Enggak apa-apalah, kita buka aja ya.
1: Tapi semangat.
0: Iya, semangat.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu bagi-bagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Mirna. Lagu apa nih, Mirna?
1: Lagu Cinta Membawa Derita.
2: Cinta Membawa Derita.
1: Iya, dari Andra. Andra Respati, Respati.
0: Siapa?
1: Andra Cinta Membawa Derita.
2: Andra.
1: Ya.
0: Andra siapa?
1: Respati.
2: Respati ya.
1: Ada.
0: Ada Cinta Derita, Cinta Membawa Derita ya.
1: Iya, mantap. Ada kan?
0: Ada.
1: Harus ada lah.
0: Ada. Ana.
1: Salam-salam kan?
0: Iya, salam-salam terus buat siapa?
1: Salam untuk Eka, untuk Pak C, untuk Bunia,
0: ya,
1: untuk Kak Enda, untuk Kak Ida, untuk Mak Tengok, untuk Ina. Untuk Mak Ngo jauh di sana, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Untuk Abang sukses selalu, semangat.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja denger ya lagunya ya. Dia Cinta Membawa Derita.

0: kabar Mina, semoga terhibur di Nagan Raya di malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan buat pendengar semua. Kita terima lagi di ujung telepon, sudah hadir Adon ya di kabel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Feedback ya, dadah.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Apa kabar Bung Don?
0: Baik-baik, Bang Adon.
1: Iya.
0: Baik-baik saja.
1: Ada
0: bang.
1: Nyantel malam nih, Bung Don.
0: Ada, nyantel. Nanti ya, nyanyi nanti ya.
1: Iyalah.
0: Nanti kita nyantel di jam 10 nanti.
1: Iya, mantap.
0: Ya, langsung nih ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, Bang Odon di kabel. Kabarnya bagaimana malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Tidak hujan ya di sana di kabel?
1: Oh, belum hujan lagi.
0: Iya, cerah ya.
1: Cerah.
0: Oke, Bang Odon langsung pilih lagu atau kirim-kirim salam dulu lah ya.
1: Salamnya buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Lagunya Mungkinkah?
0: Mungkinkah ya?
1: Ya, dari Bori Marantika ya. Sorry.
0: Bruri.
1: Iya.
0: Bori Marantika.
1: Iya.
0: Mungkinkah Bori Marantika ya? Ini ada dua nih, Mungkinkah.
1: Ya, coba jangan kita... stinky.
0: Jangan stinky ya. Bruri ya.
1: Bruri.
0: Sabar. Dia sudah ada nih, Bori Marantika. Cuma kok feedback kali suaranya, Bang?
1: Kecil.
0: Enggak. Ada lagunya nih, sebentar ya.
1: Oh, ya oke. Okay.
0: Iya nih lagunya. Yang kayak gini dia lagunya. Hah. Tuh dia. Ya gitu kan?
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Bruri Marantika ya.
1: Mungkinkah?
0: Kita dengar sama-sama yeah. Bang ya.
1: Iya. Oke, Udan ya.
0: Oke, Bang.
1: Selamat bertugas, Bung Don.
0: Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah dari Bori Marantika?

0: dia Buru Rimarantika sudah hadir kita dengar bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan saja ada Bang Odon di kabel terhibur ya dengan lagu ini. Dan kita terima lagi ada Bang Eka di kabel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Jemero, ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Oke Bang Eka, apa kabar nih Bang Eka?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bang Jemero. Gimana kabarnya Bang Jemero?
0: Tetap semangat dan sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, tetap di udara. Ini kan malam ulang tahun nih kan?
0: Iya, malam ulang tahun. Tadi ulang tahun pagi sudah upacara rangkaian upacara lah untuk mensilaturahmi ya kan?
1: Iya.
0: Bang Eka, bagaimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah nih sehat walafiat nih.
0: Sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya.
1: Tidak kurang satu apapun, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin Bang Eka mau request dulu atau mau langsung pilih?
1: Ya, request dulu nih.
0: Hah?
1: Lagunya Ingin Memeluk Dirimu ya, versi reggae ya.
0: Ingin Memeluk Dirimu. Reggae.
1: Reggae ya.
0: Siapa lagunya itu? Ingin Memeluk Dirimu?
1: Ya, Ingin Memeluk Dirimu dari Dodi Dores, cuman yang di cover.
0: Oh, Dedi Dores. Reggae ya?
1: Reggae. Ya, reggae.
0: Reggae ya? Ya, mudah-mudahan ini Ingin Memeluk Dirimu. Kita coba lihat dulu ya. Ini ya lagunya ya?
1: Ya.
0: Mudah-mudahan ini betul lagunya ini, bukan yang lain nanti yang keluar ya.
1: Ya. Ingin Memeluk Dirimu dia, ada nggak yang lain?
0: Kayak gini ya.
1: Betul. Oke, betul tuh.
0: Kalau udah betul saya udah senang nih.
1: Itulah tuh ya.
0: Pokoknya kalau udah betul Bang Eka bilang saya udah senang.
1: Ya, oke.
0: Oke Bang Eka, kirim salam terus.
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Mak Ida, buat Kak Lena, buat Kak Mirna, buat Kak Erna Bibi, Erna Lapang, buat Bu Mia, Carlos, Bang Putra, Aceh Timur, Pak Rahman di Riau, buat semua-semualah, oh ya Bang Amir,
0: Bang Amir,
1: sama tiga, Bang Hai,
0: Bang Hai.
1: Pokoknya buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Iya, buat semuanya.
1: Buat Bang John Mero, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap semangat, Bang.
0: Semangat dong.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eka, kita dengar satu lagu dari Dedi Dores ya.

0: itu dia sudah berakhir dengan baik satu lagu yang di request Bang Aika. Dan di ujung telepon sudah ada yang bergabung kembali. Yang ingin telepon di 08116889697 ya. Kalau jalur lain kita tidak angkat. Di 08116889697. Kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di 08116889697. Untuk jalur lain sementara ini kita tidak membuka ya. Oke, sudah ada Kak Endang di runding. Kita sapa Kak Endang. Halo Kak Endang. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Endang. Apa kabar, Kak Endang?
1: Alhamdulillah, baik-baik sehat,
0: ya?
1: Aja.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Insya Allah sehat.
0: Insya Allah.
1: Amin.
0: Ini ada Abang Pendi nih di belakang ya.
1: Tahu ya?
0: Tahu, nampak dari sini tuh.
1: Oh ya, ada panca indra keenam.
0: Ada dikit.
1: Alhamdulillah.
0: Gak banyak.
1: Boleh.
0: Okay.
1: Buat jaga-jaga sendiri enggak salah kan?
0: Iya. Buat jaga-jaga. Baik, Kak Endang mau request atau mau langsung kirim-kirim salam nih?
1: Request dulu lah.
0: Boleh, Kak.
1: Sambil Bung Jo nanti kotak-kotik karena kirim salam.
0: Iya, ya, boleh.
1: Makan. Malam ini ingin dengar suara dari Cintami.
0: Cintami. Judulnya apa?
1: Duri dalam dada.
0: Duri dalam dada. Jauh kali durinya. Duri dalam dada. Biasa.
1: Di dada kalbu ya.
0: Oke. Langsung dikirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya. Buat semua aja pendengar Persatu di mana saja berada ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bung John Nehru.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga menjadi penyiar yang
0: akan
1: dikenang sepanjang masa.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.

0: Lagu sudah berakhir dengan baik ya, dari Duri Dalam Dada, Cinta di Menagwara. Ya, ada Bu Mia sudah ya, kita coba sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak feedback sedikit nih ya, hidup radionya ya.
1: Capek dari tadi dipencet-pencet Ramon.
0: Sabar dia, sambil tasbih dia. Habis pencet sambil tasbih dia, itu dia pasti masuk. Iya.
1: Ini mau bilang sama Bung John.
0: Yeah.
1: Nanti ya ini ya sumbang lagu satu untuk ibu ya.
0: Boleh.
1: Lagunya apa saja boleh.
0: Iya. Ya. Sudah
1: jangan
0: ada disiapkan.
1: Lupa, tapi...
0: Sudah disiapkan tuh.
1: Ya.
0: Kalau ini mau ke request lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya
0: COVID
1: Tommy ya.
0: Tommy
1: J. Pisa.
0: Ya, judulnya.
1: Biarkan aku menangis.
0: Tommy J. Pisa.
1: J. Pisa.
0: Biarkan aku menangis.
1: Aku menangis.
0: Oke, ada. Oke, ada.
1: Ada. Ada ya.
0: Tommy J. Pisa.
1: Apa yang enggak ada Pro 1 itu kan hebat.
0: Oh iya dong.
1: Selamat ya. Selamat ulang tahun ya.
0: Iya Bu Mia.
1: Semoga ini RI Pro 1, Pro 2. Mm-mm. Semoga sukses selama-lamanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Penyiarnya ya. Semua nanti ya. Menjadi yang terbaik.
0: Amin, amin, ya. Amin. Makasih Bu Mia. Salamnya,
1: salam ya,
0: iya,
1: keluarga ya.
0: Mm-mm, ya Bu.
1: Salam untuk Endang.
0: Endang.
1: Untuk Mak Tengok.
0: Mak Tengok.
1: Ya, untuk Mirna.
0: Mirna.
1: Untuk siapa lagi ya? Untuk Ina di Langung.
0: Ina di Langung, belum masuk dia tuh, belum masuk dia. Kita nggak bisa masuk, dapat tuh belum masuk
1: ya,
0: dia.
1: Iya, nggak bisa. Ibu dari tadi. Tunggulah.
0: Ina masuk lah, Ina.

0: Ya Ina, masuk ya. Jangan lupa ya, minum obat saya.
1: Iya, minum obat. Oke.
0: Udah tuh untuk Eka,
1: Eka,
0: untuk Deodon.
1: Odon.
0: Untuk siapa lagi ya?
1: Pak
0: lupa itu.
1: Pak Le.
0: Ah, boleh, Pak Le. Rahmat.
1: Rahmat. Ridwan di PU tadi
0: ya,
1: masuk.
0: Semuanya
1: pokoknya
0: ya.
1: Kawan-kawan
0: kita ya.
1: Ya, yang belum masuk ya, masuk terus ya. Masih masih bisa nih. Ruang rindu
0: ya,
1: masih
0: ya,
1: dapat
0: ya,
1: nih
0: ya,
1: satu
0: ya.
1: Orang atau dua orang lagi lah ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu saja ya.
1: Oke. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mia di Swadaya sudah bersama kita dengan satu tembang Tommy Jepisah, biarkan aku menangis.

0: Ya, itu dia satu lagu Tommy Ji Pisah, Bukan Aku Menangis. Ya, sudah ada Ina di Langung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Apa
1: Bang
0: kabar? Ina,
1: Jos.
0: apa kabar malam ini?
1: Kabar baik.
0: Tetap semangat ya.
1: Kalau nggak ditekan, nggak masuk ya.
0: Ini udah masuk nih, mau terakhir
1: Iya.
0: udah masuk dia.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak. Ruang rindu.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Wow, wow, wow, wow, wow,
1: Oh, wow. Nanti nggak bisa nyanyi.
0: Ya, mau
1: Awang
0: request lagu, mau request apa
1: iya,
0: nih? Lagu apa nih?
1: mencari alasan ya dari eksis.
0: Mencari alasan.
1: Ya, mencari alasan.
0: Dari?
1: Iya.
0: Eksis.
1: Kok jauh suaranya tuh? Lagi mencari-mencari.
0: Eksis ya.
1: Ya, ketemu.
0: Sabar, sabar. Ada nih
1: ya, belum.
0: mencari alasan lagunya
1: Iya.
0: dari Malaysia nih lagu ini ya.
1: Iya, betul sekali. Bang Jom
0: Mencari.
1: bisa nyanyi nanti. Bang Jom bawa boleh juga nyanyi tarik tuh.
0: Nanti, nggak
1: Oh
0: sekarang,
1: iya,
0: ntar lagi ya.
1: nanti bawa Bang Jom ya.
0: Iya, nanti.
1: Sekarang biarlah pernah artis yang asli bawa ya.
0: Coba-coba
1: Udah ada
0: nanti.
1: semua kan?
0: Ada lagunya nih, tapi nggak
1: Oke.
0: bisa bawa lagu nih, Bang
1: Eh,
0: Joni.
1: bisa,
0: Nggak
1: apa
0: bisa
1: dulu Bang
0: lagu
1: Jom ya?
0: nih. Ikhlas
1: Apa
0: sehat.
1: dulu?
0: Iya.
1: Iya,
0: Makrim salam nih, Ina.
1: kapan-kapan
0: Ini terakhir
1: bawa
0: nih.
1: ini ya. Hah?
0: Ini udah terakhir, Ina, ini.
1: Iya betul, salam ya.
0: Salam-salam terus.
1: Salamnya buat yang menyalamkan tadi Kak Ida, Bu Mirna di Nagan, Bu Mia di Simpang Swadaya. Terima kasih semua yang lain ya. DLL ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang John, selamat malam bertugas.
0: Iya,
1: Sehat
0: baik.
1: selalu.
0: Iya, amin.
1: Nah, jangan lupa nyanyi ya.
0: Iya, nanti kita
1: Nah,
0: nyanyi, tapi
1: kalau
0: enggak.
1: pulang hati-hati, jangan
0: Iya.
1: sampai terjejak kodok di
0: Enggak
1: jalan.
0: ada kodok, udah enggak
1: Oh
0: hujan,
1: iya,
0: enggak ada
1: betul.
0: hujan,
1: Kalau
0: enggak
1: di
0: ada
1: kedua
0: kodok
1: siapa,
0: tuh.
1: Bang John? Kedua siapa?
0: Kedua Bang Hendi.
1: Oh ya, salam buat Bang Andi ya. Ayo,
0: Baik.
1: Assalamualaikum Bang
0: Assalamualaikum
1: Jon.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung, satu tembang dari Eksis Mencari Alasan. Kita dengar bersama, semoga terhibur.

buat teman-teman semua yang sudah masuk malam hari ini, terima kasih. Ada Mak Tengah di Sema Tiga, ada Kaida di Senebu, ada Ridwan di Puu, ada Odon di Kabel, dan ada Eka di Kabel, ada Mirna di Nagan Raya, kemudian ada Kak Endang di Runding, kemudian Pak Lik di Langka, Nagan Raya, ada Bu Mia di Jalan Swadaya, ada Ina di Langung. Semua terima kasih sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu kesempatan malam hari ini. Dan nanti sebentar lagi kami akan buka, tapi saat ini belum kita buka dulu ya. Sabar dulu ya. Pasti kita buka, tapi sabar dulu. Kita ingin coba dulu satu lagu ya. Ya, di malam hari ini kita ingin coba dulu. Ini agak feedback nih ya. Lagi feedback sekali. Kita coba Kalau Hati Sedang Rindu ya. Dari siapa lagu ini? Kalau Hati Sedang Rindu. Ya, malam hari ini semuanya terhibur ya. Dan ini nanti sebentar lagi kita nyantel. Tapi sabar dulu. Kita ingin coba tes dulu ya. Pokoknya di malam hari ini ya, satu lagu kita coba dulu apakah dia mau nih ya. Nah, dia mau nih. Oke ya.

0: itu dia satu lagu ya. Kalau hatiku sedang rindu. Dan mungkin bagi Anda, semoga saya terhibur. Dan ada yang sudah masuk. Ya, kita coba angkat ya. Mungkin menyantel nih ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyantel, mantap.
0: Udah masuk nih ya. Nyantel ya. Bang Odon nih ya.
1: You.
0: Odon di kabel. Mau lagu apa nih, Bang Odon?
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah?
1: Ya.
0: Sabar ya.
1: Mungkin. Channelnya Kongfa 700.
0: Mungkinkah? Sabar. Mungkinkah? Habis itu?
1: Kongfa 700.
0: Apa? Kongfa.
1: Kongfa.
0: Kongfa.
1: Ya, bukan pompa ya.
0: Kongfa.
1: Ya.
0: 700. Habis itu siapa lagunya itu?
1: Bori Marantika.
0: Oh, Bori Marantika.
1: Bori ya.
0: Sabar ya. Pasti ada di. Mungkinkah ya?
1: Ya.
0: Bori Marantika ya. Kongpao. 600 nih ya.
1: Oh, bukan 700.
0: 6 nih dapat nih.
1: Boleh juga.
0: Enggak ada nih. 600 keluarnya
1: ya, nih. Ya, Kongpao.
0: Boleh ya?
1: Ya.
0: Oke, kita coba Bang Odon ya.
1: Oh ya. Betul.
0: Oh ya, coba Bang Odon dengar dulu ya musik ininya. Coba Bang dengar, Bang Odon dengar dulu ya.
1: Itu
0: dia. Nah, dia tuh. Dia tuh.
1: Yes.
0: Oke, lanjut ya.
1: Ya.

0: Lebih modern.
1: Mungkinkah?
0: Mantap, mantap, mantap, mantap.
1: Oke, Bung John.
0: Mantap. Makasih, Bang Odon ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon sudah berakhir dengan satu lagu karaoke dari Ngantel ya, Boro Merandika. Ya, bagi Anda yang ingin kembali bersama kami di malam hari ini, ingin nyantel ya, nyanyi silakan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas John.
0: Ini dengan siapa nih?
2: Dengan Erna di Lapang, Kak.
0: Iya, oke. Lapang, Erna ya?
2: Iya dong.
0: Erna Lapang, mau lagu apa dinyantel nih?
2: Aku pengen lagu Trauma dari Yunita Ababil.
0: Trauma ya? Sebentar ya. Sebentar ya.
2: Arrangementnya Player Karaoke ya.
0: Sebentar, Trauma apa tadi? Sabar dulu, Trauma apa? Yunita Ababil?
2: Yunita Ababil, arrangementnya Player Karaoke.
0: Sabar ya, oke. Okay. Nah, Trauma ya, Yunita Ababil. Yunita Ababil, karaoke nada wanita ya. Trauma ya. Yang mana ya, ini?
2: Trauma.
0: Ada dua, ini yang ini ya. Trauma ya, Yunita Ababil. Kita coba dengar dulu ya. Coba ambil nadanya dulu ya. Dengar ya. Coba dengar dulu. Ini lagunya. Betul tuh. Betul tuh.
2: Oke, mantap.
0: Oke ya. Oke, lanjut terus
2: itu
0: ya.
2: Itu yang aku suka.
0: Oke. Ya. Awal ya, dari awal ya.
2: Oke, Kak, dari coba ulangi lagi, Kak. Ini kurang dengar.
0: Ya, dari awal nih ya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut nih ya. Oke.

0: Halo.
1: Dia sudah berakhir dengan bagus ya. Ya, terima
0: Oh
1: kasih.
0: ya, Erna, Erna salam buatnya Eka di kampung belakang.
1: Boleh ya.
0: Tadi ada salam buat Erna di
1: Iya
0: apa
1: ya.
0: ruang rindu ya?
1: Iya, di ruang rindu
0: Ah,
1: tentunya.
0: salam buat Eka
1: Iya.
0: di kampung belakang. Salam dari Erna Lapang ya.
1: Iya.
0: Salam kenal
1: Oke.
0: buatnya. Erna juga salam balik. Habis itu
1: Iya.
0: buatnya Kak Endang,
1: Iya.
0: si Odon.
1: Iya.
0: Salam semua ya, Erna
1: Baik.
0: belum kenal-kenal kalian. Jadi salam salam kenal semua
1: Iya,
0: buatnya
1: semuanya.
0: kakak penyiar juga, buatnya Kak Reno,
1: Iya.
0: semuanya.
1: Iya.
0: Selamat bernyanyi kawan-kawan.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erna di lapang. Sudah masuk ya. Mungkin bagi Anda yang ingin kembali bersama kita nyantel ya, silakan malam hari ini 0811-688-9697. 0811-688-9697 untuk Anda yang ingin nyantel, bernyanyi lewat telepon di udara ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini sudah masuk lagi nih.
2: Ya, sudah masuk lagi nih.
3: Din Waila.
2: Yang di Waila.
1: Din Waila nih ya?
2: Iya.
1: Oke, Din Waila mau nyanyi lagu apa malam ini?
2: Haji Onasutra.
1: Haji Onasutra ya, sebentar ya. Onasutra ya, judulnya apa tuh?
2: Kutitipkan kepadamu.
1: Kutitipkan kepadamu. Ku, sebentar ya, kutitip. Ku, titip ya. Aduh, kan padamu, kutitipkan padamu. Sabar ya, ini udah mau dapat nih ya. Oke, yang mana nih? Ada versinya banyak nih. Ada titip cintamu, kutitipkan ini tadi ya.
2: Iya.
1: Titip cintaku, nada nada yang mana nih? Ini wanitanya ya, pria ya. Kutitipkan kepadamu, oh dia nasuta kunci bedo ya. Kunci bedo ya. Oke, kita langsung coba ya, ini dia, coba dengarkan ya, oke ya.
2: Ya.

0: Halo.
1: Oke, Dinwaila. Berhasil ya, bagus. Nah, mudah-mudahan terhibur ya Dinwaila, Dinwaila malam hari ini.
0: Oke, mungkin... Assalamualaikum, Anjon.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Dia Dinwaila sudah bersama kita ya. Lewat lagu Haji Ona Sutra baru saja. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bergabung, ada Tengku Kasiman, Pak Kasiman di Pancer. Assalamualaikum Tengku Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau duet sama Bung John.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Lagu apa dari, tuh Pak Kasiman?
2: Dari Roma Irama, Perjuangan apa? Dan Doa.
1: Roma Irama ya, sebentar ya. Sabar. Roma Irama ya.
2: Iya. Perjuangan dan Doa.
1: Sabar ya, lagi dalam proses, mudah-mudahan cepat Perjuangan dan Doa ini ya. Iya. Ada banyak nih, yang mana Roma Irama cover kop.
2: Yang asli aja itu dari Roma Irama.
1: Roma Irama ya. Karo Perjuangan dan Doa ya.
2: Iya.
1: Ya mudah-mudahan ini dia. Kita coba ini ya. Coba dengar dulu, ambil musiknya dulu ya, kita lihat ya. Ya sabar, okay. Sebentar, sebentar. Ini dia kayak gini nih. Bisa ya, nih? Bisa ya?
2: Ya?
1: Oke, okay. Kita nyanyi ya.

0: Tak sangkut suaranya.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kita semangat belajar ya. Ini kan juga. Enggak apa-apa, Pak Kasiman. Terima kasih sudah partisipasi malam hari ini.
0: Bung John dalam keadaan sehat.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Kasiman di Loguci sudah masuk ya. Ya bagi pendengar lain masih ada waktu ya. 20 menit lagi ya. Ada Eka lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mau lagu apa nih?
2: Halo.
1: Halo, lagu apa nih?
2: Lagunya Ingin Memeluk Dirimu ya.
1: Ingin memeluk dirimu, sabar pelan-pelan ya. Ingin memeluk dirimu ya.
2: Ya, jadi saluhu channel, Bang. Suara yang keluar volumenya kasih naik sih.
1: Oke, nanti kita naik. Apa judulnya? Belum selesai nih. Ingin memeluk dirimu. Terus?
2: Ya, saluhu channel.
1: Apa?
2: Saluhu channel.
1: Selalu.
2: Saluhu.
1: Saluhu. Ini
2: speaker. Ya, saluhu channel nada pria.
1: Saluhu channel ya.
2: Bukan luhut. Saluhut.
1: Iya. Ku ingin memeluk dirimu. Ini punya Didi Dores ya?
2: Betul kali.
1: Ini kita coba dulu ya. Apakah betul ini ya? Coba dulu ya. Sabar dulu ya. Lagi jalan sebentar, sebentar. Sabar, sabar. Ini udah masuk.
2: Volume.
1: Coba.
2: Ini naikkan sikit ya.
1: Volume mana?
2: Volume itu ya. Apa suara HP teleponnya keluar.
1: Oke, telepon. Ini udah habis kita naik ya?
2: Ah, ya.
1: Udah habis ya. Kita mulai terus ya.
2: Oke.
1: Dua, gak.

0: Halo.
1: Sudah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama sudah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka di kabel ya. Bagi pendengar lain di 0811-688-9697. 0811-688-9697 Anda bisa masuk di nyantel ya. Nyantel nanti hingga ke pukul 23. Ini pukul 22.46 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Bagi Anda ingin menyantel kembali, kami persilakan. Di hari ini bersama saya Joni Rusatria, Jumat 11 September 2026, ada lagi yang ingin nyanyi lewat telepon di udara, kami persilakan 0811-688-9697. Kami buka untuk Anda yang ingin bernyanyi, ingin satu nyumbang satu lagu, lagu kesayangan, lagu favorit Anda di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri nanti, ya masih kita buka. Ya kalau tidak nanti kita akan tutup ya. Ya mudah-mudahan saja di malam hari ini Anda terhibur ya. Ya. Satu karena dan belum ada yang masuk juga ya. Ya mudah-mudahan ada masuk. Kalau tidak kami coba lagi nyanyi ya. Karena ini sudah malam, sudah larut, kita lagu slow.

terhibur buat Anda semua malam hari ini. Selamat beristirahat yang lagi istirahat ya. Jangan lupa berdoa yang sudah ke tempat peraduan di kesempatan malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu nyantel terhibur untuk Anda. Yuk kita nyanyi lagi ya.

0: Itu dia dari Satukanlah Hati Kami Berdua ya. Itu lagu dari Panci Pondak. Dan Bang Odon tadi ya yang ingin nyumbang lagi, boleh Bang Odon, silakan.
1: Oke.
0: Ya Bang Odon.
1: Ya.
0: Lagu apa lagi nih?
1: Kok enggak dengar suaranya, Bang Odon?
0: Dengarlah. Nah.
1: Ya, enggak

0: Nggak timbul ya. Sabar, ya. sabar. Halo.
1: Telepon mantap. Ya, di radionya.
0: Di radionya. Nah, kita naik coba ya. Dah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, lagu apa nih?
1: Hati yang terluka.
0: Sabar. Hati yang terluka.
1: Brori Marantika, channelnya Saluhut.
0: Sabar. Saluhut ya.
1: Ya.
0: Iya. Sabar ya. Ya, hati ya, yang terluka, Brori Marantika, channelnya Saluhut ya.
1: Ya, Saluhut bukan Luhut, Saluhut.
0: Ya, oke. Oke, ini dia, sabar dulu ya. Lagi ini dalam proses. Oke, coba kita lihat lagi. Bang Odan tetap bertahan ya. Ini udah 54 ya, satu orang lagi mungkin dapat nih ya. Ya, kita coba Bang Odan ya. Kita lihat coba ambil musiknya Bang Odan. Nadia. Ya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut ya.
1: Yeah.

about you. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau

0: Merhaba. Go. Merubah cintaku jadi benci.
1: Kau merubah cintaku jadi benci. Dirubah cinta dulu berarti baru benci ya. Iya. Betul tuh. Kalau enggak dirubah cinta enggak benci kan? Karena sudah dirubah cinta, aku jadi benci. Mantap, Bang Odon. Kita sudah di penghujung, Bang Odon ya. Sudah jam 23, kita cukupkan di sini. Sehat selalu untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir nyantel di kesempatan malam yang baik ini, ada Bang Odon, ada Erna di lapang, ada Din di Waila, ada Pak Kasiman, ada Eka, semuanya semoga terhibur. Kita insya Allah ada umur panjang, kita jumpa lagi dalam nyantel di siaran mendatang ya. Di Jumat malam 1, jangan lupa ikut nyantel bersama kita dan rekan-rekan juga ya, yang di hari Jumat malam Sabtu. Dia nyantel di pukul 22 atau jam 10 malam hingga ke jam 11 selesai. Untuk saat ini kita sudah masuk dalam jazz musik ya. Bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, masih begadang ataupun ada kegiatan ataupun lagi lembur ya. Yang lagi lembur, yang lagi menikmati malam ini, malam Sabtu ya. Ya, akhir pekan juga ya. Akhir pekan juga, semoga saja istirahat Anda di malam ini ya dapat menghibur dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua dengan mendengarkan Radio Republik Indonesia Malabo yang kami panjangluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat pukul 23.01 waktu Indonesia Barat di studio kami di saat ini, dan kita masih dalam musik jazz musik. Ada, coba kita lihat, ada benci tapi rindu, begitu indah dari Pance Pondak untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Ya, Pancik Pondak sudah berlalu dan semoga saja di kesempatan malam hari ini Anda terhibur bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Dan mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini Anda yang sudah menuju tempat pembaringan selamat beristirahat. Ada satu lagu lagi Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami.

Ya, sudah berakhir. Luar biasa lagunya dari album lama untuk Anda di malam hari ini. Dan semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda pada malam ini. Dan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ada Christine Panjaitan, sudah kubilang untuk Anda malam hari ini, semoga terhibur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo dan tetap setia hingga akhir nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu Bruri Marantika, Angin Malam untuk Anda di kesempatan malam yang baik ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar Anda masih bersama kami dan lagu-lagu nostalgia untuk Anda terus kami hadirkan hingga dalam sebentar lagi ya. Kita akan berpisah di malam hari ini, namun masih ada lagu-lagu nostalgia untuk Anda sama-sama kita dengarkan menjelang kita akan sebentar lagi pamit mundur.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik.

Pendengar, kita cukupkan lagu-lagu nostalgia di kesempatan malam hari ini. Dan kita segera pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan renungan untuk mengakhiri siaran kita di kesempatan malam hari ini.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi siaran di Jumat 11 September 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Heru Satria mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Kumaidi. Telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya,

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menguasai ruang angkasa dan melintasi bumi serta menggali kekayaan bumi. Namun hanya dengan ilmu pengetahuan, mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Ayat ini juga tersirat memerintahkan manusia khususnya agar mencari ilmu seluas-luasnya. Karena alam ini tidak ditundukkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia pasti bodoh. Akan tetapi, di balik anjuran memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan keluasan ilmunya. Dengan semakin luas ilmu manusia, diharapkan mereka akan mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka beriman dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketinggian ilmu seseorang belum akan mencapai kesempurnaan sebelum sampai kepada keyakinan akan adanya Allah dan beriman kepadanya.

0: Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk menguasai ruang angkasa dan melintasi bumi serta menggali kekayaan bumi. Namun hanya dengan ilmu pengetahuan, mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Ayat ini juga tersirat memerintahkan manusia khususnya agar mencari ilmu seluas-luasnya, karena alam ini tidak ditundukkan kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia pasti bodoh. Akan tetapi, di balik anjuran memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan keluasan ilmunya. Dengan semakin luas ilmu manusia, diharapkan mereka akan mampu mengenali tanda-tanda kebesarannya, sehingga mereka beriman dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketinggian ilmu seseorang belum akan mencapai kesempurnaan sebelum sampai kepada keyakinan akan adanya Allah dan beriman kepadanya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitulrahman Banda Aceh untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, di edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد.

ulama-ulama kita terdahulu dan sering diamalkan oleh orang-orang tua kita, yang dengan amalan itu seperti ada harapan bahwa kita akan terus berada dalam iman dan tauhid, dan yang paling penting kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat, setelah azan subuh, sebelum iqamah, maka waktu yang kosong itu pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah. Dan zikir yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah lebih kepada zikir tauhid. Kalimatnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu yang pendeknya. Yang panjang, ya lebih panjang, saya hanya mengatakan yang pendeknya saja. Dan itu tersebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Kalau seperti di pesantren ataupun di dayah, di dalam kitab I'anatut Thalibin, ketika pengarang kitab bercerita mensyarahkan tentang bab azan, tentang azan bang, menye bahasa Aceh bang, menye di Malaysia juga sebagian orang mengatakan bang juga. Nah, ketika disebut tentang azan subuh, karena azan subuh berbeda, ada kalimah yang tidak terdapat pada azan yang lain, yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Walaupun masih banyak di antara umat hari ini yang mengamalkan tidur lebih baik daripada salat. Ketika sampai pada perkataan as-salatu khairum minan naum, itu seolah-olah digambarkan kepada kita begitu pentingnya salat dan begitu baiknya salat dan begitu harus diprioritaskan salat. Jangan kita membelakangi, jangan kita menganggap remeh walaupun hanya 2 rakaat pada waktu subuh. Tapi terkadang 2 rakaat itu lebih berat bagi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, tidak ada rasa kasih sayang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kuat sebagai kuli bangunan, bisa mengangkat semen 40 kilo 50 kilo, tetapi waktu subuh kain yang tidak sampai 1 kilo, selimut yang tidak sampai beberapa kilo, berat untuk kita pindahkan daripada diri kita. Itu temperatur iman yang mengukur kita menjadi orang-orang yang sentiasa berada di jalan Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, ketika terdengar kata-kata as-salatu khairum minan naum, walaupun baru tidur, walaupun kurang tidur, maka seolah-olah tergerak hati untuk menghadap Allah, lebih-lebih menuju kepada masjid Allah, rumah Allah, yang di sana terdapat harapan yang besar bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Allah. Maka datanglah ke rumahnya berzikir, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu taubat, membuka pintu kasih sayang, membuka pintu rizki, membuka pintu harapan bagi mereka-mereka mungkin yang putus asa, putus harapan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selepas azan subuh, sebelum iqamah, maka digemarkan, digalakkan kepada kita berzikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah kan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hadirin hadirat, disebutkan dalam kitab itu seolah-olah garansi. Apa garansi? Insyaallah kamu ketika meninggalkan dunia, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta.

La ilaha illa anta, la ilaha illallah, sama. Artinya apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia, kita tinggalkan tubuh yang tidak ada makna ini dalam keadaan tauhid, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat taibah bekai tamati, menyahai takun ngelidah, Allah Allah niat dalam hati. Artinya apa? Hati kita enggak pernah kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bacalah sampai kalau disebut dalam kitab itu 41 kali. 40 saga baca. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sambil menunggu Bilal muazin mengiqamahkan solat, daripada kosong. Bacalah berzikir. Dengan zikir itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanan dan ketauhidan di dalam diri kita. Yang pertama, yang kedua, tahiyat akhir sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, fil alamin innaka Hamidum Majid sebelum salam. Apalagi kita sebagai makmum kan harus tunggu imam salam dulu. Betalum ile kalau imam kalam salam. Maka waktu-waktu yang kosong itu ada juga doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Doa yang paling disunnahkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, natam pernah ndika? Itu sering diamalkan oleh ulama-ulama, sering diamalkan oleh orang tua kita dulu. Bahkan sebagian orang tua kita menambah dengan doa, Allahumma ighfirli maqaddamtu wa ma'akhartu. Itu bukan hanya sekedar fil alamin innaka Hamidum Majid. Udah diam. Kadengat. Kebetulan dengar he, kadengut. Dengut hilang pikiran, hilang akal, batal salat. Ah itu, makanya ketika apa ya, kita enggak mau terlepas daripada ingat Allah, tambah dengan zikir, tambah dengan doa, dan doa yang pernah diamalkan oleh ulama kita ini, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah, a'us, berlindung. Sehingga dalam Al-Quran ada beberapa ayat, ada beberapa surah yang inti perlindungan, kul a'udzubi rabbin nas, kul a'udzubi rabbil falak. Ada perlindungan, artinya apa? Kita jangan pernah terlepas daripada berlindung kepada Allah. Dimanapun berada, kena berlindung kepada Allah. Itu dia. Termasuk dalam salat. Dan doa ini pun yang kita baca bukan doa sembarangan. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri ya Allah. Aku berlindung kepada engkau daripada adab kubur. Adab kubur alam barzakh. Di sana, alam setelah alam dunia, kita akan menghadapi alam barzah, kehidupan di alam barzah, ada kehidupan di alam kubur. Alam kubur itu ada, alam kubur itu ada, walaupun sebagian orang mati tidak punya kubur. Nampak mulai? Alam kubur itu ada, azab kubur itu ada, ni'mat kubur itu ada, walaupun sebahagian tanya yang mati hanya empat kubur. Karena istilah kubu itu istilah dunia, mantang dalam skop dunia. Tapi kalau udah ke alam barzah, kita udah keluar dari alam dunia. Dan kita gak tahu karena kita belum keluar. Kalau mau tahu, keluar dulu. Nebah HP-HP sebab untuk WA kamu kibancara di alam kubu ini. Kibancara ini di alam barzah. Kita gak tahu karena belum pernah mengalaminya. Cuma kita disuruh yakin, harus yakin bahwa akan ada alam kubur, kehidupan di alam kubur, kehidupan yang waktu itu tidak ada guna lagi taubat, tidak ada guna lagi menyesal, terputus, terputus amalan, enggak ada lagi masa untuk beramal. Kehidupan hidup, kita hidup, apalagi orang-orang yang meninggal, yang mati fisabilillah, kan disebut ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya, hidup. Cuma kita enggak tahu kehidupan di sana karena kita belum masuk ke alam barzah.
Itu maka di sana itu ada ni'mat kubur, ada azab kubur. Maka disuruh kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lun melindung kepada drone ya Allah daripada azab kubur ya Allah. Han ada doa. Dalam kubur han ada doa. Hanya gambaran daripada kitab-kitab sirah, sejarah-sejarah Rasulullah, hikayat-hikayat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Yang kejadian sebenarnya kita enggak tahu. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada adab neraka jahannam. Yang kita enggak tahu apakah kita termasuk dalam golongan penghuni neraka ataupun penghuni surga. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas endingnya, destinasi terakhir di akhirat hanya dua. Adakala surga, adakala neraka. Adakala ashabul yamin, adakala ashabul shimal. Adakala orang-orang yang beruntung, adapun orang-orang yang rugi. Adakala ashabul jannah, ataupun ashabul nar. Semuanya tergantung hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, itu kesimpulannya nanti. Keuntungan hari akhirat itu bekal daripada modal yang kita lakukan pada hari ini, hari dunia. Dan seandainya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang berpotensi kita dimasukkan dalam neraka, maka kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung pada Engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Letak fitnah hidupnya, hana tepe, macam-macam fitnah. Letak ujian dan cobaan dalam hidupnya. Dan kita semua tidak terlepas daripada ujian dan cobaan itu. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Tidak. Apakah kita enggak dicoba, tidak difitnah? Enggak. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, dan Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Hasil daripada cobaan itu Allah tahu siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Allah uji Abu Bakar benar imannya, Allah uji Umar bin Khattab benar imannya, Allah uji Rabi'ah al-Adawiyah benar imannya, Allah uji Siti Masyitah benar imannya, Allah uji Asiyah benar imannya. Dan kita rasa ujian-ujian yang menimpa kepada mereka kita belum pernah alami, belum pernah. Tapi mereka berhasil melewati ujian itu dan menjadi orang-orang yang tercatat dalam sejarah. Bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah? Bagaimana sejarahnya Abu Bakar walaupun enggak ada harta sama sekali, semua dihibah fisabilillah? Bagaimana sejarahnya Siti Masyitah yang rela terjun ke dalam kuali panas untuk mempertahankan imannya? Bagaimana keadaan Asiyah yang hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan suaminya kafir, tapi bisa menjaga imannya, tawakal kepada Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Yakin itu, cuma kita sehari ini enggak yakin, ragu dengan Allah, ragu dengan agama, maka ini yang kita terima hari ini. Itu dia hasil daripada ujian itu. Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan hasil ujian itu, hasil fitnah itu, Allah tahu siapa di antara mereka yang bohong. Allah tahu bohongnya Qarun, bohongnya Fir'aun, bohongnya Sa'labah. Kan begitu diuji itu. Diuji dengan harta, dengan kekuasaan. Ketika miskin taat, ketika kaya lupa kepada Allah. Wategasin, masya Allah, taat. Umusjid hantampre, pengajian selalu aktif, enggak pernah absen. Begitu sudah ada harta, hilang semua. Itu menjadi sejarah. Orang terdahulu ketika diuji dengan kemiskinan, mereka berhasil, mereka berjaya. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemewahan, baru mereka itu
terlepas, gagal. Yang hari ini kita mungkin sebagian kita mengeluh karena kurang ekonomi, kurang harta. Kita nggak tahu itu ujian. Bayangkan diuji dengan kemiskinan nggak berhasil, apalagi dengan kekayaan. Nah, ini nggak berbandingan. Sa'labah diuji dengan kemiskinan berhasil, taat kepada Allah. Ketika diuji dengan kekayaan gagal. Kita hari ini tanya orangnya, baru dengan gasin gujo talo menyerah, apalagi diuji dengan kekayaan. Ancu mendum, mempunyo mendum dengan harta, tahta dan kedudukannya. Cuma kita enggak ngerti, enggak paham. Kita lebih lihat kepada kasat mata zahir, seolah-olah orang udah kaya, udah mewah, udah dapat kedudukan, seolah-olah senang, baik, padahal mekrabu uleh ya padahal. Mugunung ulehnya utang nata sago, kredit tip bulan hawa nampak tu. Masalah sabi-sabi na masalah, masalah ngam perumoh, perumoh sa, perumoh dua, perumoh le, perumoh put. Cerai keput tamah kelima ngelom, lain inong lain ujian dan cobaan. Itu. Maka orang-orang yang paham kehidupan ini, yang paham kepada ujian dan cobaan, yang paham kepada pelajaran, itu akan diambil sebagai i'tibar dan apa namanya ya, sebagai gambaran dalam kehidupan ini, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa diperintahkan oleh Allah, sentiasa berada di jalannya, jangan pernah tergelincir, jangan pernah menyimpang, terus berjalan di jalan Allah, siratal mustaqim. Insyaallah akan berhasil menghadapi ujian, fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian wate udep dan ujian wate mati. Wate udep mungkin agak mudah, tapi wate mati, na'udzubillah, hadirin hadirat, kita enggak tahu ketika sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut, ujian, cobaan datang itu. Yang kita dalam keadaan nyanyuk, dalam keadaan linglung, dalam keadaan pikun, katuha, sudah berbulan-bulan di hospital, di rumah sakit, stroke, koma, bayangkan. Bayangkan lupa kepada Allah, enggak ada ibadah, ya ada maksiat. Bayangkan ketika dunia kita tinggalkan, ketika nyawa keluar dari badan, bayangkan apakah garansi, apakah kita yakin meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah? Nah, yakin nayo hana, ragu ya. Maka sebagian orang kita lihat ketika mati enggak siap. Ketika meninggalkan dunia tidak sedia, maka seolah-olah enggak terima dengan takdir. Kalang kabut, panik. Nauzubillah, lupa kepada Allah sehingga mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nyo yang paling ya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nelindung kamu ya Allah daripada fitnah hudep dan fitnah mati. Kemudian yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal di akhir zaman, kita enggak tahu bagaimana dajjal yang sebenarnya. Apakah memang berbentuk, apakah memang punya fisik, ataupun itu hanya sekedar kiasan saja, hanya sekedar maknanya saja. Yang intinya kita lari daripada jalan Allah. Kita enggak pernah berada di jalan Allah. Tidak konsisten, tidak istiqamah. Iman-iman palsu. Ibadah-ibadah seremoni saja. Formal saja. Karena yo dengan bos, yo dengan lembaga, yo dengan pimpinan. Datang melakukan rutinitas. Nyo yang boleh yo. Ibadah palsu. Maka berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur, azab neraka jahannam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah dajjal di akhir zaman. Semoga bermanfaat nasihat ini bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar mengamalkan amalan sunnah. Terus melakukan ibadah kepada Allah. Lebih-lebih di bulan maulid, nyokai tamang Rabiul Akhir. Baik sampai tua kepada Allah, baik sibuk dengan mulut pajuhnya pajuh je,
sembayang tinggai, kanduri raya-raya manyang-manyang, anu anak empat. Nah, ini yang menjadi apa namanya momok beban kita yang hidup di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada para hamba-Nya yang lebih mencintai kehidupan duniawi daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya dengan ancaman musibah. Karena orang-orang yang demikian itu, perbuatannya cenderung tidak mempedulikan kebenaran demi kepentingan duniawi, bahkan kadang menghalalkan segala cara. Berbagai musibah yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya karena manusia lebih cinta dunia daripada Allah. Maka, hendaklah kita semua para hamba Allah lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan-Nya. Sebab kecintaan seperti ini mendorong kita taat pada kebenaran, bahkan rela mengorbankan kesenangan duniawi demi tegaknya kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah kunci keberkahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pelabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pelabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Pelabuh Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pelabuh dengan Warta Pelabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Pelabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Penyulutan obor Tri Prastia menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Pelabuh pada Jumat 11 September 2026. Delegasi pelajar Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih 18 medali dalam ajang kejuaraan Olimpiade Asia Tenggara dan Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan 2026 di Terengganu, Malaysia.
3: Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap, outcome yang kita kejar adalah berdampak.
4: Tahun ini meningkat prestasinya dari tahun yang lalu, berhasil mengumpulkan 8 medali. Tahun ini kita berhasil mengumpulkan 18 medali dari 25 peserta.
5: Jadi terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan kepada Bapak-Ibu pendamping. Hari ini kita sangat gembira dengan hasil yang kita peroleh hari ini.
2: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama. Penyulutan obor Tri Prastia menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Pelabuh pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Satuan Kerja RRI sebagai simbol keberlanjutan semangat pengabdian RRI kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Semangat perjuangan Tri Prasetya.
7: RRI Pelabuh menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Radio ke-81 pada Jumat pagi 11 September 2026. Penyulutan obor dilakukan serentak bersama Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa, sekaligus pengingat untuk terus menjaga peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala LPP RRI Pelabuh Teuku Haris Fadilah dalam sambutannya menekankan pentingnya menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
3: Kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap, outcome yang kita kejar adalah berdampak.
7: Menurutnya, upaya menghadirkan dampak perlu diiringi kemampuan RRI dalam mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat, baik melalui siaran terestrial maupun platform digital. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Pelabuh turut diikuti keluarga besar LPP RRI Pelabuh, Dharma Wanita Persatuan, unsur pemerintah dan instansi vertikal, TNI, Polri, serta mitra RRI lainnya. Para peserta mengenakan busana tradisional Nusantara yang turut memperkuat suasana kebersamaan dalam peringatan Hari Radio ke-81. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi salah satu momentum untuk kembali menguatkan semangat pengabdian tersebut, agar terus menyala dalam perjalanan RRI memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
2: Delegasi pelajar Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih 18 medali dalam ajang kejuaraan Olimpiade Asia Tenggara dan Loka Karya Pariwisata Berkelanjutan 2026 di Terengganu, Malaysia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Yang pertama kemarin ya gitu, dan tahun ini terbayarkan.
9: Delegasi pelajar Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih 18 medali dalam ajang Southeast Olympiad Championship and Sustainable Tourist Workshop 2026 di Terengganu, Malaysia. Prestasi tersebut terdiri atas 3 medali emas, 8 perak dan 7 perunggu yang diraih dari sejumlah bidang kompetisi. Sebanyak 25 pelajar Aceh Barat yang mengikuti kompetisi internasional tersebut berasal dari 7 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Melabuh, SMA Negeri 2 Melabuh, SMA Negeri 4 Wirabangsa, SMA Negeri 1 Waila Barat, SMA Negeri 1 Waila, MAN 1 Aceh Barat, dan MAN 2 Aceh Barat. Hasil akhir kompetisi diumumkan pada Kamis 10 September 2026 di Gedung Jubli Perak Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Malaysia. Kompetisi yang telah memasuki tahun keempat tersebut diikuti sekitar 545 peserta dari 4 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Para peserta berkompetisi dalam sejumlah bidang, diantaranya ujian matematika, kemahiran bahasa Inggris atau kefasihan bahasa Inggris, berbicara di depan umum atau pidato, dan biologi. Di tengah persaingan dengan peserta dari berbagai negara, para pelajar Aceh Barat mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Capaian tersebut diraih melalui proses persiapan, latihan, dan pembinaan yang dilakukan sebelum mengikuti kompetisi, serta dukungan dari berbagai pihak. 3 medali emas Aceh Barat masing-masing diraih Balkis Sabila Musaddiq pada bidang pidato, Nafilah Kisti Fasriani pada bidang matematika, dan Nori Maulida pada bidang matematika. Sementara 8 medali perak diraih Tengku Muhammad Rayyan Tandi, Wabil Ghazan, dan Nabila Sabrina pada bidang pidato. Kemudian Arzatul Safira, Azka Faheza, Cud Kadratun Nada, Syarifah Nasrah Aulia, dan Rijalul Sihab meraih medali perak pada bidang matematika. Adapun 7 medali perunggu diraih Tengku Muhammad Rayyan Tandi pada bidang matematika, Muhammad Yusuf pada bidang matematika, Cut Syifa Aisyah Aryanza pada bidang matematika dan pidato, Ade Syafira pada bidang pidato, Siti Sofiatik pada bidang biologi, serta Teku Khairil Anwar pada bidang kemahiran bahasa Inggris. Ketua Delegasi Aceh Barat Adwina Pake mengaku bersyukur dan terharu atas pencapaian yang diraih para pelajar tersebut. Menurutnya, prestasi itu menjadi bukti bahwa pelajar Aceh Barat memiliki potensi akademik yang kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional.
10: Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun kedua yang dari kita Aceh Barat untuk hadir di Olimpiade Asia ini, dan tahun ini meningkat prestasinya. Dari tahun yang lalu berhasil mengumpulkan 8 medali, tahun ini kita berhasil mengumpulkan 18 medali dari 25 peserta. Alhamdulillah, semoga tahun depan kita bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi.
9: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat Teku Kamarisal menyebut keberhasilan para pelajar tersebut sebagai prestasi gemilang yang telah mengharumkan nama Aceh Barat di tingkat internasional.
11: Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi terima kasih atas upaya-upaya yang sudah dilakukan kepada Bapak Ibu pendamping. Hari ini kita sangat bergembira dengan hasil yang kita peroleh hari ini.
9: Mewakili Bupati Aceh Barat, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif Aceh Barat, Said Azmi, yang hadir langsung bersama delegasi, turut menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi tersebut.
12: Atas nama pemerintah Aceh Barat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk anak-anak kita, untuk pendamping dan semua yang memberikan semangat dan spirit untuk hari ini.
9: Yang menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras pelajar, guru, pendamping, orang tua, serta dukungan berbagai pihak. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Said Fadil SH menyampaikan pesan Bupati atas pandangan umum fraksi DPRK terkait rancangan kanun perubahan APBK Cibarat tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya.
14: Menyampaikan penjelasan Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRK terkait rancangan kanun perubahan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat di ruang sidang utama kantor DPRK Aceh Barat, Jumat. Dalam penjelasannya, Pemkab Aceh Barat merespon sejumlah catatan DPRK, diantaranya terkait program Rumah Duafa, penanganan kebakaran hutan dan lahan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan pemerintahan kampung. Said Fadil mengapresiasi Banggar DPRK bersama tim anggaran pemerintah kabupaten yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan kanun perubahan APBK 2026. Ia meminta jajaran eksekutif menindaklanjuti berbagai masukan dan saran DPRK agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Terkait program Rumah Duafa, Said menjelaskan realisasi masih terkendala aspek teknis dan regulasi. Pemerintah Kabupaten saat ini menyiapkan rancangan peraturan Bupati mengenai mekanisme pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya atau ziwah oleh Baitul Mal Aceh Barat. Sementara untuk penanganan karhutla, BPBD Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan pendinginan secara berkala di lahan gambut, Gampung Lekun, serta sejumlah lokasi lainnya guna mencegah munculnya kembali titik api. Di bidang kesehatan, Pemkab Aceh Barat mendorong peningkatan pelayanan melalui perubahan status puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap. Sedangkan dalam pembinaan pemerintah Gampung, DPMG Aceh Barat terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pembimbingan teknis penataan usaha keuangan Gampung. Kegiatan tersebut diikuti 321 keci, kasih ekonomi dan pembangunan sekretariat kecamatan serta Satgas Siskedes kecamatan. Said menegaskan berbagai program dan capaian pemerintah daerah merupakan hasil sinergi dan kerjasama antara pemerintah kabupaten DPRK Aceh Barat serta dukungan seluruh unsur terkait. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah MI. Kegiatan tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk membangun potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Berikut laporan selengkapnya.
14: 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Azhar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
15: Tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang apa namanya, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
14: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat Gamal Barki mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
16: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing. Yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
14: Ia berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu. Edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria RRI melambuhkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koy 16 Melambuh Aceh Barat. Pendengar baru saja Anda ikuti warta Melambuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Melambuh, dan jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di warta sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentu edisi hari ini pendengar di edisi Sabtu di 12 September 2026. Pendengar, kami akan lanjutkan di program Lintas Melambuh Pagi menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Menantikan Warta Berita Pro 3 dari Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya.

0: Infonya, ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan penanganan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun